0: affairs here.
1: No one in BB.
0: Cabinet camp or cutting razor.
1: Members of parliament
0: versus the executives.
1: 1 p.m.
0: I was a one PC cabin.
1: And you meant to
0: hey,
1: answer at 3 p.m. Cabinet Cassel Frias here.
0: My energy to the 2026 edition.
1: A better Santa Cotoco.
0: Anna's House of Food.
1: Get finished with Jaffon.
0: Popular Star.
1: 230 Ghana cities.
0: Center Line.
1: 50 Ghana cities.
0: VIP.
1: 100 Ghana cities.
0: German Mubaya the day day.
1: And you're organized by the Parliament of Ghana.
2: Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,